Diretso kita kan istorya. An oras iguana kita ki 40 minutos makalampas an alas 9 kan aga. Pait na kita digdi tatibaad kung paiton patabi kan iba. Digdi kita sa Legazpi City. Grabe